Mamelati kanani le velimulo manda o kelam ra wa ho renya bobi kana ho renya mo tanso police FM

Re fetele ho ntate Moruti ngaka moshadi ba hore fa senelo sa tumelo me hopola hle ke Luka Kgaolo ya mashuma a mabedi le metsemene temana ya mashume a mahlano. Ntate Moruti sebaka ke sao.

me re tsebe re tswale se dikita tla jo fa monyetla gape a go ntumelela ke tle ke o nkela pinebisang ka gore ke my little secret ke ya escape.